0: menang gede. Kaputo asatu. Ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa. Dasya dedeng kuaji. Cine user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betoi kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole wanyan lom.
1: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
0: Patemana alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nak long blonya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hey,
1: eh kak, kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UB, iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang kacin dia. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
4: Kepu ni becak masih.
3: Hai pokupu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat roh roh daripada Cin.
5: Punah hai Bilal.
4: Mana bang? Masih gigi jak lah ke charter becak drone untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone
5: ni? Kedak kurang api drone kat punju. Yang menjina apa pun ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main film.
3: Bici nah, pah tu manjut dah rental motonya.
5: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
4: Pah tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
4: Beretat bang. Pupu moto tu mana Hinan?
5: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu moto na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang ke supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
4: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
3: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
4: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
3: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
4: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
3: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas jih siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
4: Bereh datnya. Cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
3: Nyantik bereh, Habilal. Habilal, buka preh dong. Kayak daftar aja buat Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
4: Kak bereh, masih. Nyokat semangat lenjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
1: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kau putu asa, tu. Ho yang tamih, hanapa.
0: Bek putu asa. Dahsyah, tu, Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul, kau pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenyan iwa awak serpih, hase. Lagenyan hase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan, Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu man alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri. Program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGD, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi,
5: gitu.
4: Hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panai nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji?
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long dohnya. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh roh baca Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter baca roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu baca. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang ngelak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas.

0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagelong. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
1: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
0: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, Mbak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
0: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
1: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get kupinya, get harganya.

0: Tuk Haji. Tuk Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni ku haji? Bukan lelong terpi ya teji?
1: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo kebruk-bruk kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron ku haji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng ku haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone ni?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone ni pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal. Kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kamu dah junyak ke pasi pelih? Nyara rasiki Kai Puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betoi nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji sep lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: bareng siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra Dandut untuk edisi siar Minggu 26 Juli 2026. Dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya, rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan lagu dandut yang akan menemani Anda hingga atau sampai dengan jam 12 siang nantinya, rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu darinya Elvi Sukesih yang berjudul Kejam sudah mengawali pertemuan kita, dan semoga lagu ini bisa menemani pagi Anda rekan sebaya yang sudah mulai beraktivitas rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang saya kutip dari ACNN rekan sebaya untuk Anda. Satgas PRR dorong rehabilitasi tambahan TKD untuk percepatan pemulihan pasca bencana. Dikutip dari ajnn.net, dari Banda Aceh diberitakan, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera mendorong pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah kabupaten atau kota segera merealisasikan tambahan transfer ke daerah atau TKD senilai Rp1,652 triliun. Percepatan penyerapan anggaran dinilai penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera berjalan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera Safrizal ZA mengatakan pihaknya akan memantau langsung perkembangan realisasi anggaran di seluruh daerah. Hasil pemantauan tersebut akan diumumkan secara terbuka mulai daripada Senin mendatang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut Safrizal, Ketua Satgas PRR yang menjadi menteri menteri dalam negeri Muhammad Tito Karnavian telah beberapa kali memimpin rapat khusus guna memastikan tambahan TKD tersebut segera dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemantauan tidak hanya difokuskan pada aspek administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan di lapangan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dari total tambahan TKD sebesar Rp1,652 triliun, pemerintah Aceh menerima alokasi Rp824,82 miliar. Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota memperoleh Rp827,26 miliar. Selain itu, sejumlah daerah juga mendapatkan dukungan melalui skema hibah antar daerah untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Berdasarkan rencana penggunaan anggaran, sektor infrastruktur memperoleh alokasi terbesar yakni Rp972,92 miliar. Selanjutnya Rp361,62 miliar dialokasikan untuk urusan lainnya, Rp194,93 miliar untuk sektor pendidikan, dan Rp60,43 miliar untuk pertanian, dan Rp39,31 miliar untuk kesehatan. Berdasarkan alokasi pada sektor infrastruktur ditunjukkan untuk mempercepat pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat melalui pembangunan maupun rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, kawasan pemukiman, serta berbagai prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Rekan sebuah berita dari JNN yang memberitakan bahwasanya Satgas BRR dorong realisasi tambahan TKD untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh, rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas BRR pasca bencana Sumatera mendorong pemerintah Aceh untuk perintah bersama dengan pemerintah kabupaten atau kota segera merealisasikan tambahan transfer ke daerah atau TKD senilai 1,652 triliun rupiah. Percepatan penyerapan anggaran dinilai penting dengan sebaya agar program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera berjalan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada pun rekan sebaya yang disampaikan olehnya Safrizal ZA selaku Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas BRR Pasca Bencana Sumatera menyampaikan bahwasanya dari total tambahan TKD sebesar 1,652 triliun rupiah, pemerintah Aceh menerima alokasi sebesar 824,82 miliar rupiah, sedangkan pemerintah kabupaten atau kota memperoleh 827,26 miliar rupiah. Selain itu, sejumlah daerah juga mendapatkan dukungan melalui skema hibah antar daerah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, rekan sebaya. Dan yang paling banyak rekan sebaya untuk program tersebut dialokasikan yaitu untuk infrastruktur, alokasi urusan lainnya ada pendidikan, pertanian dan kesehatan, rekan sebaya. Dan mudah-mudahan dengan segera diterapkannya penggunaan anggaran TKD dan juga pemberitahuan kepada masyarakat secara luas ya menjadi salah satu kontrol sosial juga, rekan sebaya, untuk kita sebagai masyarakat bisa mengetahui bagaimana dan kemana uang TKD tersebut dipergunakan, rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Ikke Nurjanah dengan judul Kembang Perawan, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Hesti Damara dengan judul Bimbang. Dan untuk Anda dengan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Duk Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari antaranews.com, Rekan Sebaya. KPK sita 4 miliar rupiah usai geledah rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 4 miliar rupiah setelah menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nob Risman pada pekan ini. Yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada Minggu. Dalam pekan ini Budi mengatakan KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta di wilayah Bengkulu yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengolahan limbah. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Ia juga menjelaskan penggeledahan tersebut terkait dengan pengembangan kasus dari dugaan suap yang menjerat Bupati Rejang Lebong, nonaktif Muhammad Fikri Tobari. Sebelumnya Rekan Sebaya, pada 9 Maret 2026 KPK menangkap Budi Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri dan 11 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan suap proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu. Pada 10 Maret 2026 KPK mengumumkan Muhammad Fikri Tobari sebagai salah satu dari 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Selanjutnya pada 11 Maret 2026 lembaga anti rasuah tersebut mengumumkan identitas para tersangka yakni Muhammad Fikri Tobari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rejang Lebo Hendri Eko Purnomo dan Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana dan Edi Manggala dan juga ada Yoki Yusdianto dari CV Alpangke Abadi. Kelima tersangka tersebut diduga terlibat suap terkait Ijong Project di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong pada tahun anggaran 2025 hingga 2026. KPK menduga Muhammad Fikri Tobari meminta uang imbalan proyek sekitar 10 hingga 15% kepada tiga swasta tersebut. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk rencana pembagian tunjangan harian hari raya atau THR. Pada 20 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan kasus tersebut, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja sudah saya bacakan berita dari antaranews.com yang memberitakan rekan sebaya KPK sita 4 miliar rupiah usai geledah rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu, rekan sebaya, yang dimana berita ini merupakan berita nasional, rekan sebaya, yang dimana pada tanggal 10 Maret 2026 KPK mengumumkan Muhammad Fikri Tobari sebagai salah satu dari 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap, rekan sebaya, yang sebelumnya juga dilakukan penyitaan 4 miliar rupiah setelah penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nob Risman pada pekan ini, rekan sebaya. Hal tersebut yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, mudah-mudahan kasus korupsi di Indonesia segera terberantas dan tidak akan ada lagi ya kasus-kasus selain daripada kasus yang menyenangkan hati tentunya, rekan sebaya. Kalau kita lihat kasus korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat, rekan sebaya, dan mudah-mudahan dengan adanya OTT tersebut membuat para pelaku jera, rekan sebaya.
Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Rara dengan judul Pangeran Dunia, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Erni Armindi dan Doyo dengan judul lagu Enggak Bisa Bobo. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Gedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasiple? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi menya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Selamat siang rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Pemadaman listrik 9 jam di Aceh Barat Daya tidak wajar, pemerintah diminta audit kinerja PLN. Dikutip dari hjnn.net dari Aceh Barat Daya diberitakan, politisi PDI Perjuangan asal Aceh Barat Daya atau Abdia Masa di Mangkeng menilai kebijakan PLN Persero melakukan pemadaman listrik terjadwal selama 9 jam tidak wajar dan perlu mendapatkan pengawasan serius dari pemerintah. Menurut Masadi, pemadaman yang berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026 mulai daripada pukul 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat dengan alasan pemeliharaan gardu induk Blang PD tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan kualitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Ia juga menyebutkan dalam praktik pelayanan kelistrikan, pekerjaan pemeliharaan terencana umumnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitaran 3 hingga 6 jam kecuali terdapat kondisi teknis yang benar-benar luar biasa. Karena itu PLN diminta menjelaskan secara terbuka alasan teknis yang menyebabkan pekerjaan tersebut membutuhkan waktu hingga 9 jam. Masadi juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat perhentian pasokan listrik tersebut. Berdasarkan data daripada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat sekitaran 12.097 unit usaha non-pertanian dengan lebih dari 99% diantaranya merupakan usaha mikro dan kecil atau UMKM yang menyerap sekitaran 24.000 tenaga kerja. Menurutnya, ribuan pelaku usaha mulai daripada warung kedai kopi, toko kelontong, bengkel, percetakan, usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan hingga pedagang yang tergantung pada lemari pendingin berpotensi mengalami penurunan omset bahkan kerugian akibat tergantung pada aktivitas usaha. Selain sektor usaha, kata dia, pemadaman juga berpotensi mengganggu pelayanan publik seperti operasional rumah sakit umum Tungku Pekan, sebanyak 13 puskesmas, kantor pemerintah, sekolah, pelayanan administrasi hingga berbagai fasilitas pelayanan masyarakat lainnya yang harus mengandalkan sumber listrik cadangan. Atas kondisi tersebut, Masadi juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, pemerintah Aceh, DPRK Aceh Barat Daya serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melalui inspektur ketenaga listrikan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh PLN. Ia juga meminta PLN memastikan pekerjaan pemeliharaan dilakukan secara maksimal sehingga apabila selesai lebih cepat dari jadwal. Pasokan listrik dapat segera dinormalkan tanpa menunggu batas waktu yang telah diumumkan. Masadi juga menambahkan apabila pemadaman tersebut terbukti tidak memenuhi standar mutu pelayanan tingkat listrik, tenaga listrik atau terjadi akibat kelalaian penyelenggara masyarakat. Ya rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan tentang pemadaman listrik yang terjadi di Aceh Barat Daya rekan sebaya yang terjadi hingga 9 jam rekan sebaya. Menurut salah seorang politisi PDI Perjuangan asal Aceh Barat Daya, Masadi, hal tersebut tidak wajar rekan sebaya.

percetakan, usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan, hingga pedagang yang tergantung pada lemari pendingin dan berpotensi mengalami penurunan omset bahkan kerugian akibat terganggunya aktivitas usaha tersebut kan sebaya. Dan juga Mas Adi juga menyampaikan bahwasanya agar pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, pemerintah Aceh, DPRK Aceh Barat Daya serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melalui Inspektur Ketenaga Listrikan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh PLN Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan hal tersebut tidak kembali terjadi Rekan Sebaya, dan tentunya dengan pemadaman tersebut banyak kerugian tentunya yang terjadi di Aceh Barat Daya. Dan pemerintah segera mengawasi bagaimana kinerja daripada PLN. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Mega Mustika dengan judul Hitam Bukan Putih, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya darinya Ria Puspita dengan judul Buktikan Cintamu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กวาจีเอิร์นกวาจีปู้มวยเวท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดาลามให้เต็มติงเอิร์นลง
0: เย่ทังกวาจีบรอยังกะกะลินปะตังอาเทยาดีกอทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่กอบิตาฮานลิปีนกวาจีปู้กะลินเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกะบรุบรุกะดิมันตังนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาวรุนเทอร์ปีรอนกวาจี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลบะมะนายกะเดกะปุโตอาซาตึฮอยังตะเมฮานาปา
0: แบบปุตัวซาดาชาเตดงกวาจีจีนยูเซอร์ฟิสบาอาวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาราโปรเฟสชันนอลดาเซอร์ฟิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตอยกะเปกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตึลาเกญานอีวาวะเซอร์ฟิอาเซลาเกญานาเทกะดอลิปีซังซังลิปิลิปีไกโปเลวานยันลอม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนทาลาฮูรุนเซอร์ฟิสมากาจีเนเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิตกะเปอร์ไบกี้คูลคาสดันเมซินจูจีฮานาปายาเมลังซงดิเปอร์ไบกี้ดิเทมปาตลุนซินดิริกาดวาทุนกัมลังานันเงินนิวฮาฟิอาเซ
1: ปาตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซญันปาดุบลุมอยจีลุมอยเตปอนอวะญัน
0: เจฟนิวฮาฟิอาเซบะลามัดดิจาลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-10-10.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mengatanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen na long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTSFM.com, rekan Radio CTSFM, bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya di program acara Pesona Citra dan Dunia untuk edisi siar Minggu 26 Juli 2026 rekan sebaya. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dunia rekan sebaya tentunya. Dan segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya untuk Anda. Transisi darurat bencana banjir besar di Aceh berakhir pada 30 Juli. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, juru bicara pemerintah Aceh Norlis Effendi menyebutkan saat ini sedang berada pada titik akhir fase status transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana banjir besar akan selesai pada 30 Juli 2026 nanti. Menurutnya pemerintah pun tengah melakukan koordinasi lanjutan dengan Forkopimda terkait untuk penetapan lanjutan rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Nurlis Effendi di Banda Aceh pada Sabtu 25 Juli 2026. Ia menyatakan penetapan status bencana tersebut baru diputuskan setelah berkoordinasi dengan Forkopimda. Selain itu kata dia, arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Maklim juga akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Dia juga mengatakan pemerintah akan tetap memilih sikap untuk berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menentukan statusnya. Misalnya tentara Kodam Iskandar Muda dan polisi Polda Aceh yang selalu hadir menolong korban. Belum lagi lembaga swadaya masyarakat dan kampus-kampus termasuk warga dan influencer. Bahkan masyarakat juga saling membantu. Gubernur Aceh Muzakir Manaf kata Nurlis memberikan petunjuk kepada Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh M. Nasir agar melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dalam penanganan bencana ini. Itulah sebabnya kata Nurlis, Sekda Nasir mewajibkan mengundang pihak-pihak terkait dalam setiap rapat penanganan bencana ini. Mualim juga menginginkan kayu-kayu gelondongan yang hanyut dibawa banjir ke perkampungan diberikan kepada masyarakat korban banjir. Hal itu kata Nurlis disampaikan oleh Gubernur dalam rapat Forkopimda dan sekaligus meminta pertimbangan hukum kepada Polda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan. Rekan sebaya di manapun Anda berada dan kali ini rekan sebaya berita darinya AJNN yang memberitakan transisi darurat bencana banjir besar di Aceh berakhir pada 30 Juli mendatang rekan sebaya. Yang diberitakan olehnya AJNN dari Banda Aceh rekan sebaya yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi yang menyebutkan saat ini sedang berada pada titik akhir fase status transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana banjir besar akan selesai pada 30 Juli 2026 nanti. Menurutnya pemerintah pun tengah melakukan koordinasi melalui lanjutan dengan Forkopimda terkait untuk penetapan lanjutannya rekan sebaya yang disampaikan olehnya Nurlis di Banda Aceh. Dia juga menyatakan bahwasanya penetapan status bencana tersebut baru diputuskan setelah berkoordinasi dengan Forkopimda. Selain itu kata dia, arahan Gubernur Muzakir Manaf alias Maklim juga akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Yang di mana Mualim juga mengatakan pemerintah akan tetap memilih sikap untuk berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menentukan statusnya rekan sebaya. Dan selain itu Gubernur
Aceh, Mualim kata Nurlis memberikan petunjuk kepada sekretaris daerah Sekda Aceh M. Nasir agar melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dalam penanganan bencana ini, rekan sebaya. Nah, mudah-mudahan rekan sebaya keputusan yang diambil oleh pemerintah nantinya bisa mendukung masyarakat tentunya, dan juga bisa cepat memberikan pemulihan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir, rekan sebaya, beberapa bulan yang lalu, rekan sebaya, atau lebih tepatnya pada 25 November 2025, rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Alam dengan judul Melamar, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Maggie Z dengan judul Senyum Membawa Luka. Dan untuk Anda, rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
5: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dur Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, baik, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Komisi 4 DPRK Langsa minta Kejari usut rumah sehat. Dikutip dari AJNN.net dari Langsa diberitakan, Wakil Ketua Komisi 4 DPRK Langsa, Samsul Bahri yang akrab disapa Robert, meminta Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa mengusut secara menyeluruh dugaan pembiaran dalam pelaksanaan proyek Rumah Sehat Sederhana atau RSS yang didanai dari Otonomi Khusus Aceh atau DOKA senilai sekitaran 4 miliar lebih. Yang disampaikan Robert pada Sabtu 25 Juli 2026, ia mengatakan apabila pengawasan dilakukan secara maksimal, berbagai dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tidak akan berujung pada kondisi rumah yang kini menuai sorotan. Robert juga mengaku heran dengan hasil pembangunan yang berbeda-beda, padahal rumah-rumah tersebut dibangun dalam lokasi yang berdekatan. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mendalami peran seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai daripada PPTK, konsultan pengawas hingga pihak pelaksana. Robert juga menambahkan, pengusutan kasus itu bukan hanya untuk mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi juga menjadi pembelajaran agar pengawasan proyek pemerintah ke depan lebih maksimal. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRK Langsa Saifullah juga menegaskan pihaknya tidak akan mencari-cari kesalahan dalam proyek tersebut. Menurutnya, seluruh temuan merupakan hasil pemeriksaan langsung pansus di lapangan bersama dengan pihak PUPR dan penerima manfaat. Bahkan saat itu PPK disebut menyatakan sejumlah pekerjaan yang belum selesai akan segera ditindaklanjuti. Saifullah juga mengungkapkan saat pansus melakukan peninjauan lapangan, tepatnya di Kampung Alupineng, Kecamatan Langsa Timur, masih ditemukan rumah yang meteran listriknya baru dipasang, tetapi tercatat atas nama orang lain. Komisi 4 turut memperlihatkan sejumlah rekaman video hasil peninjauan mereka ke beberapa lokasi pembangunan rumah sehat sederhana. Dalam video tersebut terlihat anggota pansus memeriksa langsung kondisi rumah-rumah bantuan dan mendokumentasi berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan dan mewawancarai penerima manfaat. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Langsa membantah sejumlah dugaan kejanggalan pada pelaksanaan program Rumah Sehat Sederhana yang belakangan ini menjadi sorotan. Pejabat Pembuatan Komite atau PRK Program Rumah Sehat Sederhana Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA Tahun Anggaran 2025 PUPR Langsa, Fauzi mengatakan sejumlah persoalan yang dipersoalkan seperti kekurangan volume kerjaan dan overstik bangunan dan instalasi hingga pekerjaan yang belum tuntas pada dasarnya telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Rekan sobat di manapun Anda berada, dan berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya Komisi 4 DPRK Langsa meminta Kejari Usut Rumah Sehat. Rekan sobat, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRK Langsa, Samsul Bahri yang akrab disapa dengan Robin, meminta Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa mengusut secara menyeluruh dugaan pembiaran dalam pelaksanaan proyek Rumah Sehat Sederhana Rekan Sebaya atau RSS yang didanai dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA senilai sekitaran 4 miliar lebih Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan Rekan Sebaya segera diusut tuntas ya segala sesuatu yang berkaitan terhadap pelanggaran, baik itu pembiaran maupun dugaan adanya penyelewengan dana juga, apalagi yang digunakan merupakan dana otonomi khusus Aceh Rekan Sebaya yang seharusnya dipergunakan sebaik mungkin untuk masyarakat Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu satu lagu darinya Dewi Persik dengan judul My Darling. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra dan Duduk dengan Pesona Citra dan Duduk dengan Sebaya bersama saya Firdaus, yang tentunya masih menemani Anda dengan Sebaya sekitaran 1 atau 2 menit lagi dengan Sebaya. Dan rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Pesona Citra dan Duduk untuk edisi siar 26 Juli 2026 rekan Sebaya. Selamat siang yang paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Rekan Sebaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra Dandut untuk edisi kali ini rekan Sebaya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan Sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan Sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นติกะแมงมันจัง
1: บ่ปานเนไนรอกวันกอดทะทูมีดาลามไฮเต็มติงอลง
0: เยตกวาดีบรอญังกะกะลินปะตังอะเทจะดีกอทูมันจัง
1: ญานกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเท
0: เยกอบิตาฮานาลิปีนกวาดีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุบรุกะดิมันตังนาจีมัมฟาอัต
0: ญานทังถ้าลาวรุ่นเทอร์ปีรอนกว่าดี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันนายก็ได้กับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: แบบปุตโตอาซาได้ชาเตือนกว่าดีจีนยูเทอร์ปีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันเทอร์ปีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาแบบลาเกยังคาคาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะเทอร์ปีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลิปีทั้งทั้งลิปลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าดีAsero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan, padup lumboi ji, lumboi telpon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-61-61-61.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Abilah, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
9: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Allah.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya.
8: Punya mai. Patat lah kupinya.
7: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panik arang kata kri.
7: Bawa panik arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beres hat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke posiple? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3 dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
9: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma le kena tika meng mentang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye deng Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halipi deng Kuaji? Puka leng terpi ase ji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang nacit manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
0: Bek putu asa, dahsyat dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoksmawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda yang sedang ada dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 26 Juli 2026. Rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan semuanya.

Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam sangat spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu darinya Alfarisi dengan judul Sumpah yang sudah awali pertemuan kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Menasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid. Bunda Dewi gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya, sehat selalu Bunda Dewi ya.
1: Iya.
0: Iya, salamnya Bunda Dewi buat siapa aja?
1: Pertama buatnya Abu ya. Buatnya Daud, buatnya siapa lagi? Abu Jamal, buatnya Jamal Muslim, buatnya Bang Gildiman, Bang Asgar, Pak Karya.
0: Iya.
1: Buatnya Cika, Pak Umi, Bunda Karera, Bunda Tali, Bu Ana, Bunda Ani. Buatnya Pak Yu, buatnya Abdu, buatnya Pak Robin, buatnya Bang Sam dan semua-semua aja Daud.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja ya, gak selalu dari mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Bunda Dewi?
1: Maunya Kicau Mania.
0: Kicau Mania yang DJ?
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Bunda Dewi.
1: Terima kasih ya Daud, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Setelahnya Bunda Dewi, saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang Robin di Krungguku.
0: Bang Robin di Krungguku, gimana kabarnya ini Bang Robin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Bang Robin buat siapa aja nih?
2: Yang pertama buat Firdaus. Perusahaan siapa?
0: Ada Bunda Dewi. Dewi. Ya.
2: Untuk Bunda Dewi, untuk Kanidar dan untuk semuanya lah yang lagi dengarkan
0: kita. Ada salam spesialnya?
2: Ya, salam spesialnya untuk
0: ya. Ada ucapan?
2: Ucapan selamat siang menjelang sore aja.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuknya Bang Robin dan sehat selalu untuk Bang Robin ya. Ya, Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu Payung Hitam ya.
0: Payung Hitam dari Moh Ertam?
2: Ya ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan barusan saja ada Bang Robin di Krungguku, dan sebelum Bang Robin juga sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bunda Dewi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bang Sam di Pantai Jago, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah baik sekali Bang Sam, cuaca aku baik ini.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Bang Sam buat siapa aja nih?
3: Untuk rekan saya semua, selamat sore aja semua.
0: Ada salam spesialnya?
3: Spesialnya untuk Jawa aja, sebenarnya semoga dia sehat selalu betul ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang Sam ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Dari Sonia ya Bang Sam.
0: Dari?
3: Sonia,
0: judulnya?
3: Daun merah ya.
0: Daun gaun merah.
3: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya untuk Bang Sam ya.
3: Ya, makasih.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Sam di Pantai Jago yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya.

Rekan sobat dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sobat juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sobat ya. Yaitu lagu yang pertama dari yaitu lagu DJ Kicau Mania yang sudah dipilihkan oleh Nyabunda Dewi di Nasa Masjid, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan oleh Nyabang Robin di Kelungguku, yaitu darinya Moh Ersan dengan judul Payung Hitam. Dan untuk Anda rekan sobat juga, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya.

Rekan sebaya, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085106024559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sobat, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sobat. Berikut ini akan saya bacakan sebuah informasi Rekan Sobat yang saya kutip dari AJNN Rekan Sobat yang memberitakan tentang klarifikasi atau DSI, Dinas Syariah Islam Aceh Utara pastikan penyaluran motor Imam Gampung atau Imam Gampung bebas pungutan, Rekan Sobat. Yang dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara, Rekan Sobat, diberitakan Dinas Syariah Islam atau DSI Kabupaten Aceh Utara menegaskan informasi mengenai adanya pungutan sebesar Rp250.000 dalam penyaluran sepeda motor operasional bagi Imam Gampung bukan merupakan kebijakan maupun instruksi resmi dari instansi tertentu. Dari instansi tersebut, Rekan Sobat, penegasan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara Hadaini sebagai klarifikasi resmi atas pemberitaan berkembang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para imam gampung yang menerima bantuan kendaraan operasional, Rekan Sobat. Menurut Hadaini, seluruh proses pengadaan hingga penyerahan 852 unit sepeda motor operasional telah dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau APBK. Karena itu, Dinas Syariah Islam tidak pernah menetapkan biaya administrasi, uang jasa maupun pungutan dalam bentuk apapun kepada para penerima bantuan. Yang disampaikan hari ini pada Minggu 26 Juli 2026. Ia juga menjelaskan informasi yang pernah disampaikan kepada para penerima hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi berupa 8 materai untuk kelengkapan dokumen hibah sesuai dengan ketentuan, serta pengisian bahan bakar minyak BBM agar kendaraan siap digunakan saat diserahkan kepada penerima. Hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pungutan resmi yang ditetapkan oleh Dinas Syariah Islam. Hari ini juga menegaskan bahwasanya apabila terdapat oknum yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan program tersebut, maka tindakan itu merupakan perbuatan di luar kewenangan Dinas Syariah Islam dan tidak memiliki dasar kebijakan dari instansi yang dipimpinnya. Ia juga memastikan Dinas Syariah Islam terbuka terhadap pengawasan dan siap memberikan seluruh dokumen maupun data yang diperlukan apabila diminta oleh aparat pengawas dan instansi berwenang. Hadaini juga mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terverifikasi, Rekan Sobat. Dan menurutnya juga, penyampaian informasi yang akurat sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Program pengadaan 852 unit sepeda motor operasional bagi Imam Gampung lanjutnya merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperkuat pelayanan keagamaan hingga ke tingkat gampung. Karena itu, ia berharap program tersebut tetap dipandang sebagai tujuan sesuai dengan tujuan utamanya dan tidak tergantung oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, Rekan Sobat. Dan tentunya, Rekan Sobat, informasi mengenai pungutan uang sebesar Rp250.000 sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Syariah Islam atau DSI Kabupaten Aceh Utara bahwasanya itu tidak benar, Rekan Sobat, meskipun ada oknum yang mungkin mengatasnamakan nama atas program tersebut itu bukan bagian daripada Dinas Syariah Islam. Sedangkan di Dinas Syariah Islam itu sendiri menyampaikan untuk administrasinya meminta 8 materai untuk kelengkapan dokumen hibah sesuai dengan ketentuan dan juga pengisian bahan bakar minyak BBM atau BBM agar kendaraan siap digunakan saat diserahkan kepada penerima, Rekan Sobat. Dari Dinas Syariah cuma itu saja yang disampaikan, Rekan Sobat, yaitu materai 8 lembar dan serta pengisian bahan bakar minyak, Rekan Sobat, atau BBM, Rekan Sobat. Jadi dalam bentuk
250.000 itu tidak benar, guys, Baya. Jadi untuk Imam Kampung ya, jangan khawatir bahwasanya ada pungutan di luar yang telah disampaikan sesuai dengan prosedur tentunya, rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada, baik anda yang sedang istirahat ataupun anda yang sedang bekerja di sore hari ini. Selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan, rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya, anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Sonia dengan judul Gaun Merah, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam di Pantai Jagu. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Jihan Audi dengan judul Jangan Cinta Jaga Cinta Kita. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mantang.
1: Boh panenai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tua mantang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan Kuaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di
7: pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patah dah aku pinyo.
4: Panen along do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Selamat siang menjelang sore rekan sebaya di manapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon yang tentunya sudah siapa tadi yang terakhir. Saya sudah bangsa rekan sebaya ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Adu.
0: Bang apa ini? Ini gimana kabarnya ini Cik Dar di Muara Batu?
1: Oh, alhamdulillah, di siang hari ini sepertinya suasana nyaman saja. Kebetula lagi di RS ini ya.
0: Oh, lagi
1: di rumah singgah, maksudnya di rumah singgah.
0: Oh, rumah singgah, bukan di rumah sakit ini?
1: Bukan rumah singgah hari ini ya. Kebetulan ada ini sebentar ada kegiatan lah, mengunjung-mengunjung, jadi sebentar kita singgah sebentar ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi mau singgah ke Cities ya.
0: Boleh.
1: Tinggal di rumah singgah di ada perbuatan singgah ke Cities sebentar ini untuk jengi teman-teman ya.
0: Boleh.
1: Hari Minggu, jadi ada kabar hari Minggu mendingan ke tempat-tempat ke Gunung Salak panas aduh habis duit ini ya, gratis lah.
0: Betul. Salamnya dulu ini Cik Dar.
1: Ya, sebulan kemarin ada pulsa gratis juga. Apa saya gratis, jadi kita gratiskan untuk salam-salam hari ini ya. Yang pertama untuk penyiar lah di sini. Aduh, lupa lagi siapa ya.
0: Dengan Firdaus.
1: Bang Firdaus ya, selamat siang, selamat juga saja pada hari ini ya. Nampaknya Bang Sam. Ini season yang kedua, season ketiga ya.
0: Ini season ketiga.
1: Oh, semua rekan-rekan yang dah masuk di season 2. Kadang semuanya sedang berbuka rejiwa di masa istirahat ya.
0: Iya, betul.
1: Dan semua yang akan masuk dari yang lagi dengar semuanya lah. Dan semua kru-kru Siti semuanya, Kanida, Kak Caca, dan rekan-rekan semuanya di sana termasuk Bang Hakim ya. Okey dah, spesial buat Bang Fidel saja sama Bang Bilal.
0: Ada ucapannya? Okay,
1: ucapannya kalau enggak ke mana-mana biar di RS saja ataupun di rumah susun.
0: siap. Cik Dar, lagunya ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Maunya hanya mungkin mau mandi, kemudian mau minta sabun mandi aja lah ya.
0: Sabun mandi dari siapa?
1: Dari Jaja Miharja. Siapa? Jaja Miharja ya.
0: Jaja Miharja.
1: Siapa? Betul ya?
0: Betul.
1: Oh, karena udah lama sekali enggak jumpa sama di Kuala lagi ya, jauh di sana ya.
0: Okay. Ya, baik. Ditunggu.
1: Terima kasih, Pak Fidaus ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Cik Dar di Muara Batu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Setelahnya Cik Dar di Muara Batu, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Joel Liman di Darussalam, gimana kabarnya ini Bang Joel?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Selamat Bang Firdaus gimana?
0: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan ya Bang Joel Liman ya.
2: Syukur Alhamdulillah Bang, semoga iya. Seterusnya baik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Salamnya Bang Joel Liman buat siapa aja nih?
2: Salam yang pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya.
2: Buat Cik Dar yang merusak yang ada di Bandara Amerika Saleh.
0: Iya.
2: Terus buatnya Kak Nida dan peserta keluarga. Ini Abu Bintara yang lagi di rumah sakit TSM ya. Semoga Abu lekas sembuh. Maaf ya Abu ya, kami rekan sebaya ini belum sempat menjenguk Abu. Buatnya Pak Abdul yang ada di Banjerun.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Wajo yang ada di Krung Pakai.
0: Iya.
2: Ada buat semua warga sebaya bang, yang enggak mungkin bayu sebut satu persatu. Tanpa salam aja ada empat terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Jo?
2: Spesialnya buat Bang Firdaus saja.

0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Juliman, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bang Juliman di Darussalam juga yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan saya. Dan tentunya rekan semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-24-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan semua di manapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan semua yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semua. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Jaja Miharja dengan judul Cinta Sabun Mandi yang sudah dipilihkan olehnya Cik Dardi Morawatu. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Armawati AR dengan judul Jio Telempo yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juliman di Darussalam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Hey.
9: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
9: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
9: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
9: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
9: iya.
8: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
9: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
9: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
9: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
9: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
10: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya di manapun Anda berada rekan sebaya. Dan di sekitaran semuanya sudah terpantau tentunya sudah mulai mendung rekan sebaya untuk di sore hari ini rekan sebaya. Dan mungkin bagi Anda yang ada jemuran di luar ya, ataupun Anda yang sedang menjemur kerupuk dan lainnya tentunya rekan sebaya, sudah bisa diangkat rekan sebaya karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk hujan di sore hari ini rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang keluar tentunya rekan sebaya harap menyediakan mantel ya, karena tentunya sebentar lagi akan turun hujan. Ataupun Anda yang keluar dengan berjalan kaki juga harus menyiapkan payung rekan sebaya untuk sore hari ini. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda juga yang sedang di rumah santai saja untuk sore kali ini rekan sebaya tentunya ya, sambil mendengarkan lagu favorit Anda tentunya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dengan
1: dengan Ibu Mona di Sunda.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Mona?
1: Oh, kabarnya senang-senang banget. Alhamdulillah.
0: Ceria. Alhamdulillah.
1: Sudah mendengar suara
0: Nak Firdaus. Alhamdulillah.
1: Ya kan? Kalau sudah dengar suara Nak Firdaus, sudah senang ini Ibu Mona di Sunda. Bertambah semangat lagi ya, walaupun pernah-pernah sedikit-sedikit ini ya.
0: Cuma ya, di sekitaran Lok Semawi Alawi ini sudah mulai mendung ini Ibu Mona ini.
1: Ya, ini bukan mendung, bukan panas, tengah-tengahnya ya.
0: Tengah-tengahnya ya. Siap, siap, siap.
1: Suasananya ya.
0: Betul.
1: Panas enggak juga, dibilang mendung enggak juga. Itulah tengah-tengahnya.
0: Sedang-sedang saja.
1: Nanti lagunya yang sedang-sedang saja ya.
0: Baik, ditunggu aja. Salamnya dulu. Salamnya dulu nih.
1: Salam dulu pertama untuk Firdaus, salam yang manis, yang bahagia selalu ya. Selalu salam manis, yang bahagia selalu dengan orang tuanya.
0: Amin.
1: Salam untuk Bunda Mia, Bunda Karera.
0: Iya.
1: Bang Joliman, Bang Ansal, Pak Yuzi juga, Bang Robi.
0: Iya.
1: Yang di Segli.
0: Iya.
1: Enggak tahu lagi namanya. Ya. Semua rekan saya yang bergabung ini sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezeki, berkah umurnya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Salam spesialnya Bu Mona.
1: Salam spesialnya. Salam
0: ya.
1: Manis aja untuk Nak Firdaus, semoga ceria selalu ya.
0: Amin, amin. Ini lagunya?
1: Ya. Sedang saja.
0: Dari yang sedang-sedang saja.
1: Lagunya kan ada yang sedang-sedang saja.
0: Siap.
1: Siap. Nak Firdaus kan?
0: Iya, betul.
1: Terima kasih Nak Firdaus.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam selalu ya, panjang umur udah rezekinya ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Nabi Daud.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya meskipun di sekitaran Huxmay sudah mulai mendung, dan tentunya kita tetap semangat ya Rekan Sebaya dalam menjalankan segala aktivitas untuk sore hari ini. Dan tentunya juga tetap semangat bagi Anda Rekan Sebaya yang bekerja. Ada Bang Joliman di Darussalam, tetap semangat tentunya. Dan juga ada Bang Amsal. Dan juga bagi Anda yang mungkin bekerja bukan di luar ruangan tetapi di dalam ruangan, tetap semangat saja buat Anda Rekan Sebaya. Dan juga tetap semangat bagi Anda yang sedang bekerja seperti mengantar barang. Ada Bang Nasir di Sigli ya. Gimana kabarnya Bang Nasir? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya tentunya. Dan juga selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Ada juga bagi Anda yang sudah bergabung, ada Bunda Dewi ya, selamat sore yang paling baik aja untuknya Bunda Dewi. Ada Bang Robin ya, selamat sore, mudah-mudahan diberikan kesehatan juga. Dan juga ada Bang Sam dan Cik Dar di Muara Batu serta Bu Mona di Cunda ya, tentunya sehat selalu dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

0: Rekan Sobedi, manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, tentunya Rekan Sobaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sobaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Tadi ini dengan Abu Sabar di Banten.
0: Abu Sabar di Banten.
1: Untuk Abang Miar. Dan salam untuk
0: iya.
1: Salam sebagai kamu bintara. Salam kepada Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Salam kepada Tantu Mona.
0: Iya.
1: Dan lain yang masih
0: muda. Iya, ada salam spesialnya Abu Sabar?
1: Salam spesial untuknya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Abu Sabar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Bagi saya, kalau masalah udah secara biar apapun boleh. Nah, bukan gak suka-suka lagu, cuman secara niat.
0: Ha, siap, nanti saya pilihkan untuk Abu Sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sobaya di manapun Anda berada, dan barusan saja ada Abu Sabar ya yang kirim salam untuk Rekan Sobaya di manapun Anda berada ya. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, tentunya Rekan Sobaya. Dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan Anda di hari ini Rekan Sobaya. Dan mungkin Anda Rekan Sobaya yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Sabar di Banten ya, yang ingin kirim salam ke Rekan Sobaya ataupun ke kerabat yang jauh Rekan Sobaya, tentunya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp Rekan Sobaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sobaya. Dan kali ini Rekan Sobaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sobaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Iwan dengan judul Yang Sedang-Sedang Saja, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Banten ya. Meskipun Abu Sabar tidak memilih lagu, kali ini saya pilihkan untuknya Abu Sabar, yaitu darinya Tommy J. Pisa dengan judul Masih Ada Cinta. Dan untuk Anda Rekan Sobaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji, pumuwewe tak malam-malam, pumalik nanti kameng mantang.
1: Boh panenai rokawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mantang.
1: Nyangka perkara aji, asehan alipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji?
1: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urut.

0: Kini user piece bawah New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lepi ya. Sang-sang, lepi-lepi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pasif dia? Nyara rasiki kai puplung leh mana? Kuliah kan dia ke daftar?
6: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
6: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
5: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
6: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
6: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
6: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Sini tes sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalung dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
1: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTC FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita Rekan Sebaya yang saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya, yang memberitakan Bupati Alfa Laki terima silaturahmi dan permohonan maaf dari Dun Belanda terkait kasus fitnah di media sosial. Dikutip dari serambinews.com, dari ID diberitakan Rekan Sebaya, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfa Laki SHIMSI menyatakan menerima permohonan maaf dari Dun Belanda yang selama ini dinilai telah menyebarkan informasi tidak benar dan materi fitnah mengenai dirinya melalui media sosial. Momen silaturahmi sekaligus permohonan maaf tersebut berlangsung di salah satu warung kopi di Kota Perlak pada Sabtu 25 Juli 2026. Pertemuan itu turut disaksikan oleh sejumlah rekan. Dun Belanda datang secara langsung menemui Bupati Alfa Laki beserta dengan istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Alfa Laki mengatakan kedatangan Dun Belanda merupakan bentuk ikhtiar baik untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi. Atas dasar itu, Alfa Laki menyatakan menerima permohonan maaf tersebut dengan lapang dada. Menurutnya, setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga sudah sepatutnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Meski demikian, Bupati Aceh Timur itu mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Ia berharap setiap orang lebih bijak dalam menyampaikan informasi agar tidak merugikan nama baik maupun kehidupan orang lain. Alfa Laki juga mendoakan agar Dun Belanda dapat kembali menjalani kehidupan yang baik bersama dengan keluarga, kehidupan bahagia bersama dengan istri dan anak-anaknya, serta kembali beraktivitas secara positif di tengah masyarakat Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya, di sore hari ini rekan sebaya masih terpantau mendung rekan sebaya. Dan juga sebentar lagi kita akan memasuki jadwal untuk sholat asar rekan sebaya, tepatnya pada pukul 16:06 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segala perbuatan di hari ini menjadi amal jariah untuk kita semua rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga bagaimanapun keadaan Anda, dan mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan dan kekuatan mudah-mudahan rekan sebaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, mari kita doakan juga untuk Abu Bintara, semoga cepat sembuh ya. Berdasarkan kabar dari Abu, beliau di rumah sakit keserem rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Bintara di Buluh ya. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang sedang sakit, juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan tenaga agar bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya. Dan juga diberikan kekuatan agar bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga, anak, sanak keluarga ataupun dengan teman-teman tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, tetap semangat bagi Anda yang sedang berjuang dalam pemulihan tentunya rekan sebaya. Dan tetap semangat juga bagi Anda rekan sebaya yang sedang bekerja di sore hari ini rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Jul Pase dan Jul Zuhra dengan judul Nazam Kasih. Yang kedua lagu darinya Lesti dengan judul Insan Biasa. Adapun lagu darinya Jul Zuhra dan Jul Pase akan kita putarkan sebelum azan asar rekan sebaya. Dan setelah azan asar akan dilanjutkan dengan lagu Lesti dengan judul Insan Biasa. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: sandarkan diri.
1: Hai Bila, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ngpu je dah catur becak tengah.
2: Kepu nak becak masih.
1: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak gura piron kak bunzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
1: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap. Eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI iya.
7: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang sudah menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore rekan sebaya hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering set. Sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Silahkan dicoba kembali rekan sebaya di 0852225 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Sepertinya ini rekan sebaya jaringan ya. Silahkan dicoba kembali rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat, rekan semua, setelah beraktivitas tadi siang ya menuju sore ya, selamat istirahat saja untuk Anda rekan semua, ataupun Anda yang sedang bekerja juga di sore hari ini, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, ataupun Anda yang baru saja jalan-jalan ya bersama dengan keluarga di hari Minggu ini rekan sebaya ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, dan juga bagi Anda yang harus bekerja di hari Minggu, tidak apa-apa rekan sebaya, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya, baik yang dipilihkan olehnya rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu favoritnya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda ya yang mungkin ingin bergabung ingin bergabung live tentunya ya, bisa bergabung secara WhatsApp rekan sebaya. Bagi Anda yang mungkin sudah kehabisan paket nelpon, tidak apa-apa, kita terima melalui WhatsApp rekan sebaya dengan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp Anda juga bisa kirimkan pesannya rekan sebaya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sobaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sobaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sobaya, yaitu 3 lagu. Yang pertama lagu darinya Pasha Feed Main Muzir dengan judul Sebeng Lipih Tuhaput, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Iyed Bustami dengan judul Kejam, dan lagu yang ketiga Rekan Sobaya darinya Slim Iklim dengan feat Poppy Mercury dengan judul Suci Dalam Debu, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sobaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda.

Mengapa kita harus bertemu antara Jakarta dan Penang, terpisah oleh lautan, demi cinta suciku, demi tulus kasihku, relakanlah perpisahan ini.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan sebaya, atau lebih tepatnya saya akan menemani Anda sekitaran beberapa menit lagi, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bang Robin di Kerungkuku, Bang Sam di Pantai Jagu, Cedar di Muara Batu, Bu Mona di Cunda, dan Abu Sabar di Pantan Labu. Selamat sore saja yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.54 waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya sebuah lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore, yaitu darinya Tri Utami, Ulta Liku Hawa dengan judul Mungkinkah Terjadi yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nanti terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nembe beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah jumpa kapal si pelau? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat kau kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
8: Performance by Dios Pugliese.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: กวาจีเออตกวาจีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นติกะแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทะทู่มีดาลามไฮเต็มติงอลง
0: เย่ตกวาจีบ่รอญังกะกะลินปะตังอะเทจะดีกอทู่มันตอง
1: ญันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกีปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่กอบิตาฮานาลิปีตกวาจีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีมัมฟาอัด
0: ญันทังถ้าลาวรุ่นเธอปีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงเธอปีเลยบ้ามันนายก็ได้กับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาตุดังกว่าจีจีนยูเธอปีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคราะห์ secara profesional dan service bergaransi
1: yang betoy kapega เบลาเกยังคาคา pengalaman tu lagenyan iwawa serpi hate lagenyan nate gadoh lipia sangsang lipi-lipi kai po lewanyan lom
0: nyang kenyan kwa di asero ne talah urun terpi makaji ne serpis ba new avac dan ba new avac jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me langsung diperbaiki di tempat lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new avac
1: patu mana alamat new avac nyan padup lumoy ji lumoy telepon awanyan
0: cv new avac beralamat di jalan medan banda aceh Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe handphone 0812-64-14-614 CV New HVAC kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.
9: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Diadkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: dari satu kesusahan dunia. Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas ke jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu-Awi Loksemawe, inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna malam ya. Jadi siar Minggu malam 26 Juli 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan.

0: Dan untuk rekan-rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lok Semawi rekan sebaya. Silakan kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk program Citra Warna Malam kali ini, Anda bisa pilihkan lagu pop, lagu dangdut dan juga lagu kenangan rekan sebaya. Untuk lagu Acehnya tidak bisa Anda pilih dan Anda request di program Citra Warna Malam, namun nanti bisa Anda pilihkan di program Citra Lagu Aceh di jam 10 nanti rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca yang manis.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Pak Ade Sunadi yang ada di Darsalu
0: Semawi. Iya, Pak Ade mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Pak Ade?
1: Salam-salamnya pertama buat Kak Caca. Semoga CTSM tempat jaya di udara.
0: Amin.
1: Buatnya Bunda Mona Lisa.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Najir yang ada di mana? Di. Buatnya Bunda Karera yang ada di Double
0: B. Mm-mm.
1: Buatnya Pak Usni yang ada di Bunda. Buatnya Bunda Dewi yang ada di Bunda.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Salmi yang ada di studio tentu.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Bang Joliman, Bang Asal. Buat Resen yang sama Tiudan yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini? Amin. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya dari Dapur 61 yang penting happy.
0: Yang penting happy, oke, ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, Caca, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Ade. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Vita Alvia dengan judul Yang Penting Happy, lagu yang bisa saya hadirkan untuknya Pak Ade yang ada di Darussalam ya. Semoga Pak Ade suka dengan lagu yang sudah saya siapkan ini. Berhubung lagu yang Pak Ade pilihkan tidak tersedia di playlist ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Biaginas rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat malam, selamat mendengarkan.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pun malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ase.
3: Je, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pun kali yang terpi ase Haji?
4: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang, nacin manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syata Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal nak bui? Mangat tanya.
7: Punya mai. Patap dah kupinya.
6: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pun gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nak pegang-pegang. Kajut nak pegang get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Ya rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 20:38 ya, dan untuk Anda yang ingin pilihkan lagunya, mau kirim salam spesialnya rekan sebaya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga di 0851060024559 untuk live dan juga SMS nyarkan sebaya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Mama Sarah Dibudo.
0: Mama Sarah Dibulo?
1: Dibudo, Mai Sarah Dibudo.
0: Oh, Mai Sarah di gedung.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mai Sarah mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Mau semuanya lah.
0: Salam spesialnya untuk siapa, Mai Sarah?
1: Caca aja.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Selamat malam aja.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali untuk yang Mai Sarah. Mai Sarah kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa dari Mansur S?
1: Apa aja boleh.
0: Pokoknya dari Mansur S.
1: Iya.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Mai Sarah yang ada di gedung ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Mai Sarah. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya yang ingin bergabung seperti Mai Sarah, silahkan rekan sebaya, masih bisa ya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda rekan sebaya. Ada lagu darinya Mansur S dengan judul Terhina, lagu yang saya pilihkan untuk yang Maisara yang ada di gedung. Semoga Maisaranya suka dengan judul yang sudah saya siapkan ini ya. Dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Iklim dengan judul Bunga Emas, lagu yang saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan buji ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Lu galak kuliah bak fakultas hukum.

0: Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
1: Oh, patatnya Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
2: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
1: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
0: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
1: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
0: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Cita Citata dengan judul Bahagia Itu Sederhana, dan nanti akan diteruskan lagunya Aprilian feat Reka Restu dengan judul Janji Suci Ku Akhiri. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: ปีอะไรดิ
1: ฮานาเอลงเสรปีเรื่องจานาลงนึกบุงโกลงนึกอยู่ที่มังเมื่อกี้ล่อคือบรุกกระดิ่งมันเติงน่าจีนมันฟ้าอัน
2: ยามทั้งถ้าเราเรื่องเสรปีร้อนกว่าดิ
1: ฮานาลงเสรปีเลยบ้ามันนั่งกระดิ่งกับปุตโตอาซาตุหอยังทำเองฮานาปะ
2: แบบปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าดิจีนยูเสรปีสบ่าวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิคือจ้าสจระโปรเฟชชั่นแนลดันเสรปีสบ์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาแบบลากย์ยังกักาประสบการณ์ตุLagenyan iwa wa serpih ate, lagenyan ate gadah lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanyan lom.
2: Nyang kenyan kwaji, ase ron ne talah urun serpih. Makaji ne serpih bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Teman alamat New AVAC nyan padup lemboy ji lemboy telepon awaknyan
2: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi handphone 0812 60 60 61.
1: Di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak New AVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC kami siap pasti untuk Anda.
4: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
5: Eh
6: kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nak bui? Mengat tanya.
1: Punya mai. Patah dah aku punya.
8: Panen along dah. Nyo kan kupi racikan di bang suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi.

0: Yedang pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanya je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya.
3: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Jadi Zafem, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini, Bunda Karera?
1: Bunda Nadir di sini, Pak Istita, Bu Mona di Junda, Bunda Din di Junda, Bunda Sami, Ibu Nur di Lapang, Klim di Bayu, Pak Ade di Darsa, Pak Sarial, siapa lagi ya? Semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Spesialnya untuk kakak aja.
0: Ada ucapannya kan untuk saya?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak saya selalu mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Karera ya. Lagunya boleh lagu pop, boleh lagu dangdut, dan juga
1: Arif yang nyanyi.
0: Arif belum. Arif judulnya apa nih Bunda Karera?
1: Judulnya kakak pilih aja boleh, yang penting yang enak yang mampu.
0: Oke, siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah.

0: sebaya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Bunda Salmi yang di Utingkat.
0: Bunda Salmi di Utingkat. Bunda Salmi, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya pertama untuk Kak Caca, Kak Nida, Bapak iya. Daud, Bapak Gilang, Bunda Karera barusan. Bunda Ani, Simona, Monsaria, Abugi, Pati, yang lain dicama aja lah kan.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa Bunda Salmi?
1: Salam spesialnya untuk Kak Caca aja lah, selama malam, selama bertugas. Jangan lupa, amin. Dan semangat dalam bertugas. Semoga nantinya lancar.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Bunda Salmi ya.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Bunda Salmi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu Aceh
0: nggak bisa, lagu Aceh nanti baru bisa di jam 10. Boleh lagu dari siapa?
1: Dari Boy Sandi kayak.
0: Boy Sandi itu pop bukan dangdut. Judulnya apa dari Boy Sandi?
1: Reina Pak.
0: Reina dari Boy Sandi. Oke, coba saya cek dulu masuk playlist atau tidak untuk judul Raina ya. Tapi yang ada sih Seroja kalau untuk yang Boy Sandi. Kalau untuk Raina itu adanya dari siapa ya? Saya lupa tadi pokoknya.
1: Muhsin
0: Alatas. Iya benar-benar. Jadi ini Bunda Salmi mau dengerin dari Muhsin Alatas atau gimana? Muhsin Alatas aja. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya, Kak.
0: Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat dan juga sebelumnya sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung ya, silakan Anda bisa telepon, telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Bisa juga kirimkan pesan by WhatsApp, SMS dan juga inbox Facebook rekan sebaya. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Pak Yus?
2: Salam dulu pertama buat Jajah, selamat malam. Buat Bapak Daud.
0: Iya.
2: Kanidar.
0: Siapa lagi?
2: Nadir di sini. Buat Ibu Mona juga, buat Pak Nadi di Seram. Pak Abdul di Bajun juga, buat Bang Adi di Gedung. Buat Sen di Bayu juga.
0: Iya.
2: Juga buat Pak Wajul yang di ya. Buat Bunda Ani, Bunda Salmi.
0: Iya.
2: Buat semua lah. Ya, di malam ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Salam spesialnya buat rekan-rekan kita di CDFM.
0: Baik, amin. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
2: Lagu dari Roma Udan Putar.
0: Belum nih, judulnya apa dari Roma Irama?
2: Judulnya Uhai Pesona.
0: Baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus, dan juga sebelumnya sudah ada Bunda Salmi di Utenkart serta Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Arif dengan judul Malam Semakin Dingin, lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Karera, semoga Bunda Kareranya suka. Dan dilanjutkan lagu dari Muksina Latas dengan judul Reina, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi yang ada di Utenkart. Dan untuknya Pak Yus harap bersabar dulu, lagunya sedang saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak e bak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji sep lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Citizen FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial, salam beserta ucapannya dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Caca yang manis.
0: Dengan alhamdulillah. Ya gimana ya, ya seperti sekarang inilah kedengaran suaranya. Iya agak-agak masih pilek gitu ya. Bang Sam gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, buat Caca juga.
0: Oke, baik Bang Sam. Bang Sam kali ini mau kirim salam untuk siapa aja? Terus kalau untuk salam spesialnya Bang Sam? Terima kasih. Semoga sehat selalu juga untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih Caca.
0: Bang Sam kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Sonia.
0: Sonia judulnya apa?
1: Gaun Merah Caca.
0: Gaun Merah dari Sonia. Baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Terima kasih Caca.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksemawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Sam, silahkan rekan sebaya, Anda bisa telpon seperti Bang Sam atau bisa juga kirimkan pesannya rekan sebaya ya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Roma Irama dengan judul Begadang yang bisa saya hadirkan untuknya Pak Ayus yang ada di Cunda. Berhubung judul yang Pak Ayus pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan judulnya. Namun tetap masih dari penyanyi yang sama, yaitu Roma Irama ya. Semoga Pak Ayusnya suka. Dan dilanjutkan lagu darinya Sonia dengan judul Gaun Merah, lagu pilihannya Bang Sam yang ada di Lhokseumawe.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma le kena tika meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha thu mi dalam. Hai tem tengu long.
0: Ye deng Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni Kuaji? Bukan lelong terpi ya teji.
1: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
0: Bek putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Ase rone talah urun terpi. Makaji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: The best music on the best station.
8: CD is ready.
9: Rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:56 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Bang Sam di Luksmawe, Pak Yus di Cunda, Bunda Salmi di Utankar, Bunda Karera di Tempuk Tengah, Maisara di Gedung, serta Pak Adi Sunadi yang ada di Darussalam. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Ya kan sebaya, nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu di program Citra Lagu Aceh. Satu lagu penutup darinya VMRs dengan judul Digidi Digidi. Ya kan sebaya, ya akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna malam kali ini. Dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citis FM edisi 26 Juli 2026. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio CITIS FM bersama Firdaus edisi siar 26 Juli 2026. DSI Aceh Utara pastikan penyaluran motor Imam Gampung bebas pungutan. Pemkab Aceh Besar berkomitmen perkuat peran lembaga adat. KKP rehabilitasi 90 dapur produksi garam di PD.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio CITIS FM.
0: DSI Aceh Utara pastikan penyaluran motor Imam Gampung bebas pungutan. Dikutip dari agen.net dari Aceh Utara diberitakan, Dinas Syariah Islam atau DSI Kabupaten Aceh Utara menegaskan informasi mengenai adanya pungutan sebesar Rp250.000 dalam penyaluran sepeda motor operasional bagi Imam Gampung bukan merupakan kebijakan maupun instruksi resmi dari instansi tersebut. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara Haidaini sebagai klarifikasi resmi atas pemberitaan berkembang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para imam gampung penerima bantuan kendaraan operasional. Menurut Haidaini, seluruh proses pengadaan hingga penyaluran 852 unit sepeda motor operasional telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK. Karena itu, Dinas Syariah Islam tidak pernah menetapkan biaya administrasi, uang jasa maupun pungutan dalam bentuk apapun kepada para penerima bantuan. Yang disampaikan oleh Haidaini pada Minggu 26 Juli 2026. Ia juga menjelaskan informasi yang pernah disampaikan kepada para penerima hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi berupa 8 materai untuk kelengkapan dokumen hibah sesuai dengan ketentuan, serta pengisian bahan bakar minyak atau BBM agar kendaraan siap digunakan saat diserahkan kepada para penerima. Hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pungutan resmi yang ditetapkan oleh Dinas Syariah Islam. Haidaini juga menegaskan apabila terdapat oknum yang meminta sejumlah uang dalam mengatasnamakan program tersebut, maka tindakan itu merupakan perbuatan di luar kewenangan Dinas Syariah Islam dan tidak memiliki dasar kebijakan dari instansi yang dipimpinnya. Ia juga memastikan Dinas Syariah Islam terbuka terhadap pengawasan dan siap memberikan seluruh dokumen maupun data yang diperlukan apabila diminta oleh aparat pengawas atau instansi berwenang. Haidaini juga mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terverifikasi. Menurutnya, penyampaian informasi yang akurat sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio CITIS FM.
0: Pemkab Aceh Besar berkomitmen perkuat peran lembaga adat. Dikutip dari antaranews.com dari Bandar Aceh diberitakan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Aceh Besar berkomitmen untuk terus memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato tertulis yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Aceh Besar, Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama, Abu Bakar pada pembukaan Praduk Bakar Mukim Pawangli dan Sambino, Aceh Besar di Lhok Nga. Ia juga menjelaskan, Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat melalui sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, keberadaan Mukim Pawangli dan Sambino harus terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menjaga nilai-nilai adat yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Ia juga menambahkan forum Praduk Pakat tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku adat dalam merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pihaknya berharap forum tersebut dapat melahirkan berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat peran Mukim, Pawangli dan Sambino dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, serta penyesuaian persoalan sosial berbasis adat. Kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan Sulur Lingkungan Selawah yang dipimpin oleh Zulfan dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Budaya Republik Indonesia, merupakan wujud sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat eksistensi adat sebagai bagian daripada pembangunan berkelanjutan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: KKP rehabilitasi 90 dapur produksi garam di PD. Dikutip dari agenn.net, dari PD diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP akan merehabilitasi 90 unit dapur produksi garam di Kabupaten PD sebagai upaya meningkatkan produksi garam rakyat di daerah tersebut. Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten PD. Kepala DKP PD Azhari mengatakan rehabilitasi ini menyasar sentra-sentra produksi garam di Kecamatan Kembang Tanjung, Simpang Tiga, dan Kota Sigli. Selain rehabilitasi dapur produksi, KKP juga akan menyalurkan satu unit Brine Refinery System atau BRS kepada kelompok usaha garam. Bantuan lain berupa 180 unit toner garam geomembran yang akan diberikan kepada 9 kelompok usaha garam. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga akan membangun saluran produksi garam sepanjang 2150 meter di Kecamatan Kembang Tanjung untuk mendukung kelancaran produksi. Azhari menyebutkan Kabupaten PD merupakan salah satu sentral produksi garam rakyat di Provinsi Aceh. Sepanjang 2025, produksi garam di daerah tersebut mencapai 5.737.894 kilogram atau mampu memenuhi sekitaran 50% kebutuhan garam di Aceh. Menurutnya, berbagai bantuan dari KKP diharapkan mampu meningkatkan produksi garam rakyat sekaligus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian garam nasional. Rekan semua, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 26 Juli 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM.
0: Radio Citis FM edisi siar 26 Juli 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama orang yang sama namun di program yang berbeda ya. Saya tadi Caca temani Anda di program Citra Warna Malam, dan untuk kali ini saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Jadi untuk Anda yang sedari tadi ingin pilihkan lagu Aceh, sudah bisa rekan sebaya ya. Untuk yang ingin bergabung silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS nyarkan sebaya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Ya Rekan Sebaya, lagu pembuka darinya Salwa Nabila dengan judul Lone Peluka yang sudah awali jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini Rekan Sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Lagu Aceh kali ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cecep Badi.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Sabdi, Cecep di Loksmawe.
0: Bang Sam di Loksmawe. Bang Sam di Loksmawe, mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Bang Sam?
1: Dari Faisal Ulka.
0: Judulnya apa dari Faisal Ulka?
1: Sajan Gata 2.
0: Sajan Gata 2, waduh. Okay deh. Lagu itu terus saja ya, nggak mau ganti judul yang lain dari Faisal Ulkanya.
1: Gimana?
0: Lagu judulnya itu terus, nggak mau ganti judul aja.
1: Oh itu. Betul itu ya suka aja, gimana aja ya?
0: Gimana?
1: Betul lagu judul itu yang paling bagus suka aja.
0: Oh gitu, coba saya cek masuk ke playlist atau tidak ya. Kalau misalkan enggak, nanti saya gantikan judulnya tapi tetap dengan penyanyi yang sama ya.
1: Kalau gitu aja nanti dari suara jauhkan aja. Kalau enggak ada itu Jelbab Putih aja.
0: Jelbab Putih dari Faisal Ulka. Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesial ya, selamat malam Jaja. Jangan lupa minum obat ya.
0: Terima kasih. Iya, nanti minum obatnya waktu pulang siaran.
1: Ada di darah.
0: Ada dong, ada nih.
1: Salah di darah, salah pribadi saja.
0: Oke. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Sam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jaja.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksmawe ya. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya Rekan Sebaya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Caca.
0: Iya, dengan?
2: Bunda Salmi dong, Adi Tingkat.
0: Iya, Bunda Salmi di Utenkat, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Bunda?
2: Dari Ramla Yahya, Kak Selina bisa Kak?
0: Gimana? Ramlanya ya judulnya?
2: Marcelina.
0: Marcelina, baik. Terus salam spesial untuk siapa?
2: Ya lah, selamat malam Kak, selamat berdua Kak ya, semangat.
0: Terima kasih, ditunggu aja lagunya ya.
2: Oke, okay.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam. Nah itu dia Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya. Dan barusan juga sudah ada Bang Sam yang ada di Loksmawe. Untuk kali ini Rekan Sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Faisal Ulka dengan judul Jelbab Putih yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam. Dan dilanjutkan lagi lagunya dari Ramlan Yahya dengan judul Marcelina, lagu pilihannya Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyoy yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin dia. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
3: Kepu nak becak, Makcik.
0: Hai Pu Kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabar. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
3: Hai betul ya Makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Oh, padat roh roh daripada Cin.
4: Punah hai bila?
3: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak kurang api roh ni kak punzu. Yang menjina buah penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
3: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
3: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perleh, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang ke supir.
3: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor-motor buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
7: Bilal, kau dah junyak ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
3: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bejik ke sarjana.
3: Betul masih. Tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
7: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
3: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
8: Oh, patatnya Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang legelung. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain lom.
7: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas JIH siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
9: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen JIH sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
9: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, Get Harganya.

Ya, rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh bersama saya Caca yang temani Anda rekan sebaya hingga selesai acara nantinya di jam 00 ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya, silahkan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851 06 02 4559 untuk live dan juga SMS-nya, atau bisa juga Anda kirimkan pesannya melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Bunda?
1: On Kaya Luruh.
0: On Kaya Luruh itu dari siapa?
1: Liza Rahmi
0: ya. Oke, baik. Terus salam spesialnya?
1: Ya, untuk kakaknya.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Selamat bertugas sampai jam 00.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuk Ibu Bunda Karera ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Karera, silakan rekan sebaya.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini kita dengarkan saja dua lagu yang sudah saya siapkan. Ada lagu dari Liza Rahmi dengan judul Onkai Luruh, dan nanti diteruskan lagu dari Intan Putriana dengan judul Gasih Mewayang. Untuk Anda rekan sebelahnya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji, Tengkuaji. Pu mui wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengkuaji? Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya koron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen nak long dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya, rekan sebaya, 1 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan rekan sebaya, kita masih punya waktu sekitar 1 jam kurang lebih ya. 55 menit lagi lah temani Anda semuanya di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Nya Asya dengan judul Bahtera Cinta ya, dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya darinya Aryadi dengan judul Pilihan Ayah Poma, dan nanti akan diteruskan lagu dari Firdani dengan judul Sandiwara Cinta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

22 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya. Masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, silahkan rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 085 1060 24559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon

Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Cetis FM Lhokseumawe.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini tiga lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ayu Amanda dengan judul Sayang Suami Orang, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Mohdet Samfit Cutrani dengan judul Sayang Rindu, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya darinya Berge dengan judul Sayang Kalepah. Untuk Anda rekan sebaya yang lagi sayang-sayangnya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Jawa, seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh, dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silahkan rekan sebaya ya. Masih bisa rekan sebaya, saya masih punya waktu 15 menitan lagi, dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak D. Singadi yang ada di Jarsalo.
0: Iya, Pak D. Kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Pak D?
1: Lagu Kapalo.
0: Lagu dari Kapalo?
1: Dari siapa yang bawa tuh?
0: Kapalo Palo, Nek.
1: Kapalo Palo.
0: Okay, baik. Terus, salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya Pak D. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Pak D, rekan sebaya, silahkan ya, masih bisa. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: Ahmad di Kota Blang.
0: Ahmad di Kota Blang, mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Ahmad?
2: Dari lagu Ana Sulaiman.
0: Judulnya apa?
2: Gincu Merah.
0: Gincu Merah?
2: Ya.
0: Gincu Merah. Gincu Merah dari siapa tadi?
2: Ana Sulaiman.
0: Oke, tapi ada yang ada nih, Desi Gincu Merah. Album dari Firsa Agam. Boleh?
2: Iya, sama. Penciptanya Firsa Agam.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya Ahmad untuk siapa?
2: Salam spesialnya yang ini.
0: Ada ucapan. Ada ucapannya kah untuk saya, Ahmad?
2: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Ahmad di Kuta Blang ya?
2: Iya.
0: Iya, oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya,
0: oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Ahmad yang ada di Kuta Blang ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Ahmad. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Said Jaya dengan judul Kapalo, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Adi Sunadi yang ada di Darussalam. Kemudian dilanjutkan lagi lagu dari Desi dengan judul Gincu Merah, dan nanti akan yang sudah dipilihkan olehnya Ahmad di Kuta Blang, dan nanti akan disusul oleh lagu dari Nyanazila Fonna dengan judul Cuma Gata Sidro, yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.
3: Gam, gam, nyempat deh nek.
4: Kenyang kaca banyak kasihan, kenyang kaca banyak kau hajar.

Rekan sebuah waktu di studio-studio menunjukkan pukul 23 lebih 55 menit ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung, ada Ahmad di Kuta Blang, Pak Adil di Darussalam, Bunda Karera di Tembok Tengah, Bunda Salmi di Utenkat, serta Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Akhir kata dari saya, Caca pamit undur diri rekan sebaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.